0: 97.7 FM Gema Merdeka, Ngantar FM Setia Gema Merdeka. Pergi pagi, pulang pagi, ya gak terasa kita sudah berada di jam 8 pagi. Saatnya Wil akan mengajak Anda untuk beralih ke Tirama untuk session yang kedua ya. Nah, fans Setia Gema Merdeka, jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren.
1: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren.
0: Ya, fans Tiga Mereka, pagi hari ini Yuli akan mengajak Anda untuk memasak. Tapi bukan masak-masakan ya, tapi sekarang minuman fans Tiga Merdeka ya. Oke, fans Tiga Mereka, kali ini Yuli bakal mengajak Anda untuk membuat yang namanya es kopior maca ya. Nah, seperti apa cara buatnya? Dan ini memang enak banget fans Tia. Yuli juga penasaran, belum pernah bikin sendiri. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama ya. Jangan kemana-mana, Yuli bakal putarkan dulu dari Aura Kasih, ada Asmara spesial untuk Anda. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren.

97.7 FM, gimana Merdeka ngetren Aurel ya, Devi in love with you. Fans Gemar Merdeka semoga terhibur ya. Oke, sepertinya sudah Yule janjikan tadi, Yule bakal bagi-bagi resep ya. Nah, kali ini kita bakalan membuat es kopior matcha ya. Nah, fans ya, untuk bahan-bahan yang perlu Anda siapkan ya. Yang pertama untuk kuahnya dulu nih. Jadi ada 1 saset kental manis creamy matcha. Nah, ini untuk 1 gelas ya, 200 ml per saji. Nah, jika suka manis Fanstia bisa ditambah lagi. Nah, ini opsional ya untuk manisnya sesuai dengan selera. Terus siapkan juga 10 es batu, 100 ml air. Nah, untuk membuat kopiornya Fansego Merdeka, Anda siapkan 1 saset bubuk jelly rasa kelapa, ini 100 gram. 1 saset santan instan, terus 300 ml air, 2 sendok makan gula pasir, 1 kantong es batu, dan beberapa es batu ya. Nah, itu untuk bahan-bahannya, kuah dan juga kopiornya. Terus bagaimana cara membuatnya Fansego Merdeka? Sabar dulu. Kita nikmati dulu kali ini dari Gama 1 atau 2.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Sambil untuk Yukum, untuk Jovan, gimana merdeka ngetren. Kita tinggalkan suara dari hijau daun Fanstia ya. Oke, Fanstia gimana merdeka, kita lanjutkan lagi bagaimana cara memasak es kopi or matcha ya. Jadi yang pertama, Fanstia gimana merdeka yang perlu Anda lakukan ya. Jadi langkah yang pertama, membuat kopiornya ya. Nah, jadi masukkan santan dalam gelas ukur, tambahkan air sampai menyentuh garis 400 ml ya. Lalu Fanstia tuangkan jelly dan juga gula dalam panci. Masukkan sedikit air santan untuk diaduk-aduk supaya gula dan bubuk jelinya tercampur rata. Nah, setelah rata, masukkan semua sisanya lalu nyalakan api. Fanstia masak sampai mendidih, lalu sambil diaduk-aduk, siapkan baskom ya, kasih es, kantong es dan juga es batu ya, tuangkan adonan kopior sedikit-sedikit di atas kantong es. Nah, potong dengan sendok supaya putus-putus dan tergelincir di dalam baskomnya. Yang berikutnya, Fanstia siapkan gelas yang berisikan es batu, masukkan susu kental manis creamy matcha, terus masukkan kopior, tambahkan sedikit air dan aduk-aduk sampai merata. Nah, Fanstia gue merdeka, selamat mencoba es kopior matcha.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Mau kemana, Bestie?
5: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
4: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
5: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
4: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
5: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
6: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih di ajanya Tirama, Tira musik aktivitas ya. Baiklah fans di Gema Merdeka, kali ini sebelum Yulia lanjutkan lagi, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu satu informasi buat Anda fans ya Gema Merdeka. Iya fans di Gema Merdeka, nah yang punya emas lama, rusak ataupun tanpa surat, nah jangan khawatir fans ya, Queen Emas siap memberikan harga yang tinggi untuk emas Anda. Kenapa bisa harga tinggi? Karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri, tanpa perantara, tanpa ribet, langsung ke harga terbaiknya. Nah fans di Gema Merdeka, Queen Emas ini jual emas tanpa digosok ya, jadi prosesnya cepat, hanya sekitar 3 menit saja, uangnya langsung di tangan ya. Nah privasi juga terjadi, jamin fansnya, tidak ada posting emas yang Anda jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, jadi aman, nyaman, dan rahasia. Queen Emas menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat ya, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan juga UBS. Nah pengecekan emas ini menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional, jadi deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Fansigo Merdeka serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah Fansigo Merdeka, yuk kunjungi Queen Emas yang ada di Jalan WR Supratman 282 Denpasar Timur atau sebelah barat perempatan Tohpati, tepatnya berada di samping Radio Gema Merdeka ya, buka jam 8 pagi setiap hari sampai jam 8 malam. Fans Gema Merdeka mau cek harga dulu juga boleh ya, silakan hubungi 0822 443030, sekali lagi 0822 443030. Kunjungi queenemas.com atau follow Instagram @queenemassupratman dan @queenemas_official. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

97.7 FM Gema Merdeka yang terfans di Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama tire-matire musik aktivitas ya. Untuk edisi hari ini fans di Gema Merdeka di lembaran hari Kamis yang manis 24 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Faria Pola Dewata tepat di jam 9 pagi. Saya yang bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba.

Selamat pagi bar pamirsa Indrani sareng sami pan sedaya kemerdeka ring di jaja megena semoga dimakin mewali sakang maksu pratman serta ulungan sepat lantai dan pasar Bali di tiang jayu kumaru sido tangkil malih ngiring dani ring gelaran acara varia pedewata dalarkan tu tetap ring frekuensi di tiang si ada sepitu nanggu pito FM. Nah ridu dani sedang tering desa ring kota ring sibayagat Bali kalau pentering luar pedewata nge semer sediam lin santi tiang tang tidak kena rajang dan kirang puna pulang puna api seperti ke taler kantun ke sendo ide sang yang bidiwasa. Ini para pemirsa pina ke purwani ngatur di tiang pentar caroen dan lali ngaturan pengasun karo pina ke pemungka cara Om Swastiastu.

Pagi lewat sampun Demang pengawi Demang pemendak titiang wantah Demang manis pisan nggih ngalah samarudari mudah-mudahan iki udan serang sami utamanya nesane sampun tetap jalan di tadi kering gelaran duwe variap kedua tadi 97,7 FM Gemba Merdeka ngatren nggih sampun semangat nggih di kala dudane sampun pada sibuk ngapan pekaryaan duwe sana makin dalar di jalan terang semua sana sampun sida bergabung lewat WA Facebook, Instagram dan juga dudane lewat TikTok nih. Dan iki Gema Merdeka juga sudah bisa disimak di mana-mana di live streaming. Untuk teman muali sampun siap panti tiang.

Sampun tembang Budo Kennedy kan nggih. Segitunya sampai nggih. Mau sampai bunuh diri niki meh Dora tu agung nok yo asane ajen nyawa kan dan ngalih ben oh, kuta aja yo senyak aja yo aliang rago bien leaneng gumilingah se. Yo, wayan genet tinggi penapi gatra wayan genet. Sane menteri ing Padang Sambian, Oko Mulyarto juga ring Padang Sambian, Pak Madendra Saputra PBB peniki saking Desa Tuwo, Margo Tabanan, nang Oman ring Abian Basi, ada Dek Dek De Mahes niki ring Gentake, ada wayan Kasih ring Kemenuh Kangin Gianyar, ada Male way nyowa nyoman nyoman nggih wayan kuna nyoman Martini sarang nyoman Landung sarang Nengah Sujane nggih lan Loh Eriani ring Tabanan ring Baturiti Tegang Sri peniki Rajang Semangkumanten tembang sambat siapan titiang kalah DLC.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggi di lalu ngalegalang, nggih sampun liwat, nggih ada de baim yakusa, nggih ring kubu Karangasem, nggih Rajang Semang Pak De, guru amo, guru, endi kan guru, nggih guru, cek semua guru, ada wayan si Ajeng, nggih penampi gatre, ring masubud, ada Wenten Jaya, nggih cek semua Wenten Jaya, saking Singapadu, ada Pujawan juga ring Singapadu, ada Blimang Ngudep di Singapadu juga ke Keren di Van Berto nggih ring Karangasem Bunutan nggih sampun juga nyareng titiang Budiantari ring Sampalan Klungkung wenten Putu Ayu sana wenten ring Wawidangan Ketewel Ladang Wahyu nggih ada Budi Masih ring Kacagan Yan Ena ring Belang Indah Kevin nggih suk semua Indah Kevin dari Kemenuh lan Wayan Lastri ring Blayu ada juga Gustu di Abing nggih sampun nyarengin matur suksimu kumantan muali tembang yang lagi panas dingin.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kianglin lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Eh saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang beli ini lo. Batang nih beli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nasati ato, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Inggih jenar nggih sampun terlewatkan tembangnya nih suksema bender ngurah wayu sucipte nggih ada cameng mustika sareng ngwek kresi ring kabo-kabo bujro mertosari ring siulan nggih dek rina ring warung rini rani juga sampun tetap nyarangin ring galakan dimangkin nggih lanturan di tiang minyak goso cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Gih, untuk spontan didang yang sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya ne wendan ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Ring apotek kita hubung di Jalan Cokro Minuto nomor 309 ring apotek Cipta Masudidang ring toko obat Cipta Karya. Ring Jalan Gajah Mada nomor 76 ring toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat Dinas Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457, Apotek Iparma di Jalan Pulomoyo nomor 95, Apotek Iparma Panjer di Jalan Dukar Pekedesa nomor 60B, Apotek Iparma Sanur di Jalan Angtua nomor 8, ada juga di Apotek Kita Sidikarya, sana berkena ring Jalan Ngulah Rai nomor 80, Tabanan.

0: Mau kemana, Bestie?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Ing Irodani Panstia Gema Merdeka Sarang Sami Sanae Kari Gabungan Dikering 97,7 FM Gema Merdeka Ngadrengi Gelaran Dwe Wanda Faria Pledewata Sanae Mangki Aturan Ditiang Ale Ayun Yang Dewasa Carik Walanggati Tidak Baik Untuk Melakukan Pernikahan Atau Pewiwahan Atiwo-tiwo Atau Ngaben Dan Membangun Rumah Kalau Biang Rau Baik Untuk Menebang Kayu Membuat Bubu Memuja Pitre Dan Tidak baik untuk membangun mengatapi rumah. Kalau wisesa baik untuk menebang kayu bahan bangunan, memulai sesuatu kegiatan, mengangkat atau melantik petugas. Lebur ayu tidak baik melakukan upacara pewiwahan, pernikahan, ngelantur, ada pertemuan, membangun rumah, mengatapi rumah. Baik untuk membangun saluran irigasi. Salawadi tidak baik untuk melakukan manusiabnya, mepandes, potong rambut dan lain-lain ngelantur, pitreyabnya, atiwa-tiwa tengah ben, nyekah, ngasti, lan senesiosan. Keaturan titiang, ale ayuning dewasa.
1: Gema, merdeka.

0: Inggir dan ini pan sedek mamadeka sarang sami gelaran nyabran raina waraspati ngeh langsung sana ditang om swastiastu.
1: Om swastiastu rajang semang beli jayo.
0: Masih bagus ganteng sakit tanggap di Pak Cahya. Silakan Pak Cahya.
1: Iya pun api gatol gatol mungkin.
0: Gatol jak mau nengge pok jak caro batu melablab lebang sing mata no tilah gitu.
1: Milah kena bendangin.
0: Oh, ben bendangin ben bedau gitu. Ya pun cuma tu.
1: Ampun wedang tu.
0: Ampun ampun putung yang kopi marau.
1: Nggih, yang mekaton mun nggih.
0: Nggih, terus.
1: Majang mok kadek Rahmawati saking Singapadu. Mok putu ke Boyowo.
0: Nggih.
1: Mok mini asih.
0: Nggih.
1: Lan istri sane Mekaryo ring radio GM.
0: Nggih.
1: Majang Lijayo antuk galah,
0: suksemo om Santi. Nggih. Suksemo.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah, kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

0: Inggih, senemangkin lanjut antidang malih pacang sang roti tiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, GM.
0: Nggih. Yong de senentreng batu bulan,
1: nggih. Nggih, punapi gatrone Pak.
0: Gatre hari ini di tiang becek-becek kumanten, silakan.
1: Becek sekade do mengekat kantang
0: ganteng. Benar.
1: Nggih, yang tetap yang penting tetap ganteng
0: nih kan, ganteng jen segar tunas
1: kan kang yang
0: benar segar gen tunas
1: yang penting malah siki kan segar
0: nah bensin gratis masih bensin eh jen masih tahu
1: benar
0: besok bang yang di depo dangin di batu bulan naik masa bang ganteng dangin kita kenal
1: kan biasa Pak Jeru harus masa bang ganteng walaupun selam
0: oke, okay, benar.
1: Yang penting percaya diri mantap.
0: Benar.
1: Yeah. Wow, Surya siapa Pak Jero? Nggih, Megatron nyane mata sami mantap. Oh, ini bok ada ada nggak sedang mang sudik nggak ada nggak Pak Jero?
0: Oke, mantan. Yeah.
1: Menikah mantan Pak Jero.
0: Iya.
1: Santi.
0: Sukses semua wali.

0: Ingi tiang nama gede ingi sampun sida teranti tiang senang mungkin kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke Manten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat dekat ring kena ide dani. Ingin lancaran didang sangra didang mulai ringgala on air Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dromangku.
0: Ingin Bude tidak Rahmawati ring singa padu kutri.
1: Tapi gatre dromangku.
0: Gatre rahina mangkin nge amonia angin pok segar jorang padahal baju sepanduk si tali nih nge. No sekali gitu.
1: Ya magatre dumun
0: gitu. Ingin durus durus bede.
1: Untuk Pak Cahya, suksumo kolingannya, Indrawari, sarang Mbak Mini Asih, untuk Jerumangku, matur suksumo.
0: Inge suksumo, Bu.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
5: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja

Melalui divisi Ezi Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Ezi Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Ezi Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ingir dan Evan sudah kemana berdeka sarang sami sudah makin gelaran dewe galau no air nge format beda nge kirim dewe cukup tiga ke Banten nge silakan sampun wenten sana yang ada anjing sang roti tang om swastiastu
1: om swastiastu rahajang siang di JK bagus
0: nge marang indah mene ora bagus sobat sing indah mene jayo kumaro sakit gede ini pasti gede buat naik
1: Mentah pantek lalang liling.
0: Aduh. Bikin
1: segahan ben nandeng ben yang jage nado.
0: Oke, tuh fokus nak fokus nggih durus kirim 3 orang kirimannya.
1: 3 orang. Tanggap moderator.

Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang.

0: Marjan.
1: Ingat alar benten promo semangat nggih September angsuran hemat, nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano dengan DP mulai dari sejutaan kemanten, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Pasio dan Ger Ultima DP-nya nih hanya 700 ribuan kemanten, KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor, Neymar Rojan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Ini masih ada waktu, Rendita Indodani, Sang Radit yang langsung peniki, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahayong Semang menyerang siang.
0: Nge, Dewa Boncu niki, tapi Dewa Sirong, eh?
1: Yang Dewa Gita.
0: Oh, Dewa Gita, nge, dede, ke soalnya tambah daging anun, nge. Nge, silakan, terus, Dewa.
1: Nge, punapi Gatro,
0: nge. Gatro, Rahino Mangkin, nge, hamunian, nge, seger, kentan.
1: Nge, cuaca niki panas niki, tapi ya panas, ya pisu, ya, hengken.
0: Oh, gitu, lengah berarti itu, sen. Dendeng besu ye lengar ya.
1: Soleh niki dendeng ya sane tu.
0: Nggih niki dendeng jam lengis yo. Nggih terus kirim.
1: Gatro wenten kalanian ini kan ya. Jadi dari pengkira yang di dua buan. Nggih jam kita mau ke.
0: Nggih.
1: Jam lagi jero rah yang tugas.
0: Iya. Ingin seksama.

0: Bisa nih mungkin lanjutan titik yang udah nih lanturan di gelaran duwe wantaring gelaran olahan air ya siapa gerangan yang bisa ngeranjing hari ini sang do titik yang swastiastu
1: Om swastiastu beli jeka
0: tinggi mau lari hati nih ki
1: dia yang megatre sekarang dewa jigite terus kane sekarang ayang bed yang beli
0: Yeah,
1: suksema untuk galeri.
0: Iya, suksema.
1: Suksema.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
5: Ingin udah nih bang sejak mama dekat salam kami doa ninggalah ring kalau on air sampun telas nggih rodi kemana domu di tangit udah nih ring gelar dan dewi mana variab lo doa tangis selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mengenyam salam 1 2 3 cuat blum om santai santai santai om.

0: Gema.
1: Gema.
2: Gema. Merdeka.
3: Pukul 11 waktu

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai halo, selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama Potluck, Potret Lagu Indonesia ngetop. Untuk edisi hari ini fans Gema Merdeka di lembaran hari Kamis yang manis ya, 24 September 2026. Ya, fans Tegel Merdeka, saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Untuk yang mau gabungan silahkan ya, di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsAppnya 081558077. Dapat saya Gema Merdeka, kali ini Yulia putarkan dari Duo Maya, ada mau tapi malu.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita tinggalkan Oke dari miliknya Titu ya. Nah, fansnya kali ini Yule bakal hadirkan informasi yang ringan untuk Anda ya, bagaimana cara untuk membersihkan kompor gas agar apinya tetap biru, fansnya. Nah, mengetahui cara membersihkan kompor gas yang benar itu penting untuk menjaga performa kompor tetap optimal. Jika nyala api mulai menguning, nah sulit menyala atau tidak merata, nah ini mungkin penyebabnya bisa berasal dari kerak dan juga kotoran yang menumpuk di burner maupun di tungku ya. Seperti apa cara-cara untuk mengatasi kompor yang sudah kotor ya? Jadi cara membersihkan kompor agar apinya tetap biru, kita nikmati dulu. Ada informasi dulu yang mau lewat, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Gema, Gema, Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita tinggalkan dulu fans ya, ada mengapa kita dari Liodra ya. Oke, fans Gema Merdeka masih diajaknya potlot ya, masih sama dengan topik tadi, bagaimana cara membersihkan kompor gas agar apinya tetap biru ya. Nah, fans ya, jika nyala api mulai menguning, sulit menyala, terus tidak merata menyalanya. Nah, ini penyebabnya biasanya berasal dari kerak dan juga kotoran yang menumpuk pada burner maupun tungku kompor. Baik untuk pengguna kompor gas sehari-hari di rumah ya, perawatan rutin ini dapat membantu memperpanjang usia pakai perangkat sekaligus menjaga keamanan saat memasak. Nah, fans Tia Gema Merdeka, kompor gas dipakai setiap hari. Jadi wajar ya, kalau sisa minyak, tumpahan makanan, ataupun debu, ini cepat menempel. Nah, jika dibiarkan, kerak ini bisa menyumbat lubang burner dan membuat api tidak merata. Akibatnya, proses memasak jadi lebih lama dan konsumsi gas bisa lebih boros. Selain itu, kompor yang kotor ini juga berisiko menimbulkan bau tidak sedap dan membuat area dapur terlihat kurang higienis. Nah, dalam jangka panjang, kebersihan kompor gas ini juga berpengaruh pada keamanan. Karena sumbatan kecil, ini bisa memicu api merah, api kecil, atau nyala tidak stabil. Jadi merawat kompor secara rutin adalah langkah sederhana yang memberikan manfaat besar.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gima Merdeka ngetren fans dia, Gima Merdeka Kesha Levronka, jadi kekasihku saja ya. Fans Tigo Merdeka yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat atau perhiasan hangus yang cuma disimpan di lemari, nah jangan didiemin ya, jadi bawa aja ke Queen Emas. Kabar gembira, Queen Emas kini buka cabang ketiga ya, Queen Emas Simpang Siur di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kute, tepatnya di depan MBG. Konsepnya mewah ala Ginso Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room plus drive-thru untuk pembelian antam. Pengecekan emas ini menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional. Deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, Galeri 24, sampai paladium, semuanya diterima Fanstia ya. Jadi penilaian berdasarkan berat dan juga kadar, bukan surat. Mau beli antam tersedia juga 0,5 sampai 100 gram. Jadi bukannya setiap hari ya, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Informasi harga harian follow at Queen Emas Simpang Siur atau kunjungi queenemas.com atau di WhatsApp 0822-322-525. Sekali lagi 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Gema, gema, gema, merdeka.
5: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka Ngetra, fans setia Gema Merdeka, masih diajanya potlot potret lagu Indonesia ngetop ya. Oke, fans setia Gema Merdeka, kali ini satu informasi dulu, datanya dari DVSK ya. DVSK E5 Plus ini hadir di Bali dan mengadakan event tanggal 22 sampai 28 September di Live Mall Living World dan Pasar ya. PT Sukoninda Automobil ini sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande Serang, Banten. DVSK ini mengadakan event regional launching untuk tipe VS5. Fans Gema Merdeka, untuk regional launching tipe VIF E5 Plus ini di beberapa kota dan juga sekarang ini ada di Mall Living World dan Pasar ya. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DVSK. Jadi Fans Gema Merdeka jangan sampai kelewatan nih ya, waktu pelaksanaannya di tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World dan Pasar. Dan ada juga kesempatan customer test drive untuk produk DVSK E5 Plus ini serta mendapatkan souvenir. Nah, harga DVSK E5 Plus ini 534 juta rupiah dan khusus 5 pembeli pertama akan mendapatkan harga khusus yaitu free lucky dip senilai jutaan rupiah dan juga banjir souvenir menarik. Nah, fans setia Gema Merdeka, yang lebih seru lagi, DVSK E5 Plus merupakan kendaraan plug-in hybrid ya, di mana untuk sehari-hari bisa pakai model listrik sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin mencapai 1400 km. Nah, plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DVSK E5 Plus 7-seater ini dengan dimensi luas dan juga 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Yang menariknya lagi adalah kursi tengahnya sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta-Lombok. Atau hubungi segera 0877-2266-2945. Sekali lagi, 0877-2266-2945. Lokasi dealer di VSK, Jalan Tekumar Timur nomor 42 Denpasar. Ya, Fans Gema Merdeka, cara efektif membersihkan kompor. Yang pertama, Fans Gema Merdeka, adalah melepas komponen kompor sebelum dibersihkan ya. Jadi sebelum mulai, pastikan kompor dalam keadaan mati dan sudah dingin ya. Langkah ini penting agar proses pembersihan lebih aman dan mudah. Lepaskan tungku, tatakan dan juga kepala burner dari bodi kompor. Simpan baut dan juga komponen kecil di tempat aman agar tidak hilang. Pastikan selang dan juga regulator tetap terpasang dengan baik selama kompor tidak dipindahkan. Nah, Fanstia, jika Anda ingin memahami pemasangan yang benar, Fanstia, Anda juga perlu memperhatikan panduan cara memasang gas ya. Yang berikutnya, bersihkan tungku kompor dari kerak membandel. Terus mengatasi lubang burner yang tersumbat, jadi dibersihkan dulu yang tersumbat ya. Yang berikutnya mengelap permukaan bodi kompor gas, lalu memasang kembali komponen setelah kering. Selamat mencoba Vanstia, bagaimana cara untuk membersihkan kompor gas ya dari sumbatan-sumbatan agar kompornya bersih dan apinya tetap biru.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gema, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Kembang,
8: merdeka.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Gemar,
4: gemar, gemar, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Oke, masih Gema Merdeka, satu informasi dulu sebelum Yuli akhir untuk ajang potlot siang hari ini. Fans ya Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, yang sering pusing-pusing, tidak bisa tidur, ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Alamatnya bisa dibeli di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma, Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokro Minato nomor 309 Denpasar, Toko Baju Takarya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Iya fans setia Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia yang top ya. Dan sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: dek. Naon kini nyaman lari, dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, dek. Liu kok anak yang ngiriang, dek. Mari menggaini kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada dadi buka di door, dek. Tau lagi?
1: Sandro pada ini sunrise, emang kini lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, dek.
1: Wih, ime. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang Fanisti ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini Fanisti Gema Merdeka. Ketemu di edisi hari Kamis di tanggal 24 September tahun 2026. Seperti biasa, sudah jam 2 siang, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan ya. Dan di hari Kamis ini program Halo GM-nya tanpa list. Jadi Vanessa bebas mau request lagu pop Indonesia apa aja. Jadi kalau biasanya kan ada playlistnya tuh. Nah, setiap hari Kamis itu tanpa list. Jadi bebas ya lagu-lagu pop Indonesia yang ready di Radio Gema Merdeka. Jangan lupa kirim salamnya masih sama ya untuk satu orang spesial aja, oke? Langsung aja, kalau gitu telepon Tiara di nomor WhatsApp kami di 081558977. Oke, kita langsung aja kalau gitu angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat Halo. Siang Tiara.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Yoga Saputra di Kintamani Bayung Cerik Bangli.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cuaca di sini cerah berawan.
0: Astaga.
1: Anginnya barat pas bisa ini.
0: Oke, baiklah. Mau request lagu apa hari ini?
1: Request lagunya Samson ya.
0: Samson, yang judul apa?
1: Yang Kenangan Terindah ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya spesial di sini buat Koma Loper saja. Selamat nyantai dan selamat siang aja ya.
0: Oke.
1: Ya, buat Tiara, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Lagunya langsung meluncur. Ini dia Samson's Kenangan Terindah.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut fansi ya. Ada siapakah yang sudah telepon di 081558000977? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Gia Tiara.
3: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
4: Kakek Danya di seputaran Sanur.
3: Halo, gimana cuaca Sanur hari ini?
4: Cukup cerah.
3: Hastengkara.
4: Kalau Tiara gimana kabar dulu ya?
3: Tiara Hastengkara baik. Kakek Dania sehat ya?
4: Ya, sehat selalu ya.
3: Hastengkara. Mau request lagu apa hari ini?
4: Lagunya apa ya? Dari Sigas ya, Sahabat Jadi Cinta.
3: Okay, boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Ya biasa, salam spesial buat Nini dan ya seorang yang sedang nyait busung. Semoga sehat selalu buat Gia Tiara, selamat bertugas. Dadah bye-bye.
3: Dadah bye-bye. Terima kasih Kakak Dania di Sanur sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Lagunya langsung meluncur, Sahabat Jadi Cinta, dari miliknya Zigas.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren kita lanjut. Vanessa Gema Merdeka tadi sigas sudah mengudara. Dan sebelum lanjut lagi ke angka telepon berikutnya, Tiara punya informasi dulu ya. Informasinya dari DFSKI 5 Plus yang sekarang hadir di Bali, sedang mengadakan event dari tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Living World Denpasar. PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande Serang, Banten. DFSK mengadakan event regional launching tipe PHEV E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Bali, tepatnya di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini tujuannya untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jadi jangan sampai kelewatan ya, Vanistia. Waktu eventnya dari tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Dan ada kesempatan untuk customer test drive produk DFSK E5 Plus serta bisa dapetin souvenirnya juga. Nah, untuk harga dari DFSK E5 Plus ini Rp534 juta. Dan khusus untuk 5 pembeli pertama itu akan dapat harga khusus loh. Plus ada juga free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik lainnya. Dan tahu gak sih, Vanessa Gawang Merdeka, ternyata DFSK E5 Plus ini merupakan kendaraan plug-in hybrid dimana untuk sehari-hari bisa kita pakai mode listrik sepanjang 140 km. Dan kalau kita kombinasiin dengan bensin itu bisa sampai 1400 km loh. Plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini dan juga masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. Nah, di DFSK E5 Plus ini ada 7 seater dengan dimensi yang luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Dan yang menariknya lagi adalah kursi tengahnya sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta sampai Lombok. Wow, keren ya fans Gawang Merdeka. Jadi kalau kalian penasaran, bisa langsung datang ke eventnya di Living World Denpasar. Terus bisa juga langsung tanya-tanya lewat telepon di 0877-2266-2945. Sekali lagi di 0877-2266-2945. Atau bisa juga langsung meluncur ke dealer DFSK. Alamatnya di Jalan Teuku Umar Timur, nomor 42, Denpasar. Oke, kita lanjut angkat telepon dulu yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, Kamis Manis, Tan Manis, Kak Tiara Cantik.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Reskane, kawasan Sukawati Dopakan, Kak Tiara.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, Beli Reskane?
1: Astung karo, panas cetar, galang menggelandara. Seperti tebar senyumnya Kak Tiara, menghibur Pan Setia Gema Merdeka.
0: Astengkara, hari ini mau request lagu apa nih?
1: Biar tambah adem lagunya Gumas Pemayun Kak Tiara.
0: Mau yang judul apa?
1: Pesonamu.
0: Pesonamu, boleh. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Di spesialin buat Pan Setia Gema Merdeka yang ada di seputaran Melayu, Geta. Dan buat Kak Tiara yang bertugas, biu bahasa Indonesia pisang cakep. Ada di atas kursi.
0: Cakep.
1: Thank you, selamat siang Kak Tiara. Makasih.
0: Oke, terima kasih kembali Beli Royce Kenny yang sudah ikut gabung untuk ABC hari ini. Cus, kalau gitu langsung kita dengerin sama-sama lagunya Gung Mas Pemayun, Pesonamu.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren. Kita lanjut. Tadi Gung Mas Pemayun sudah mengudara ya. Kita lanjut angkat telepon lagi. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
1: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
2: Rahmawati Singapadu.
1: Halo, gimana cuaca Singapadu hari ini?
2: Singapadu lagi cerah di sini Mbak Tiara.
1: Oh, astungkar. Mau request lagu apa hari ini Mbak Rahmawati?
2: Lagunya Pastu.
1: Pastu, sebentar. Mau judul apa?
2: Sayang.
1: Sayang, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
1: Oke, dadah bye-bye. Terima kasih kembali. Lagu Pastu yang judulnya Sayang meluncur sekarang.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend, fansnya Gema Merdeka, jangan sampai kelewatan sama promo semangat dari Wajah Motor. September angsuran hemat, nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Jadi yuk segera miliki, ada Yamaha Grand Villano dengan DP mulai dari sejutaan aja. Terus ada juga Yamaha NMAX yang siap kirim dengan DP ringan. Ada juga Yamaha Vasio dan juga Gear Ultima dengan DP hanya 700 ribuan aja. Dan kalau kalian KTP-nya luar Bali sebagai pendatang atau rantauan, atau buat fans yang pengen tukar tambah, tenang aja, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap banget, ada booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget kan? Jadi langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat, oke? Wajah Motor, Nima Rejang. Oke, kita lanjut. Angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
1: Rikus Bawa dari Manon Depasar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cerah, sepanjang gimana?
0: Sama, sekarang di sini juga cerah. Mau request lagu apa nih hari ini?
1: Mbak Titi DJ Matamu.
0: Titi DJ Matamu, salamnya buat siapa?
1: Mbak Pande Ebi dan buat Tiara Matuga sampai tuntas.
0: Oke, terima kasih kembali. Lagunya langsung Tiara putarkan. Ini dia Matamu dari Titi DJ.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren kita lanjut. Fancy Gema Merdeka, ada siapakah yang sudah telepon? Kita sapa lagi. Halo GM.
1: Halo, halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
1: Putu di Kebayuwa, guys.
0: Halo, gimana cuaca di sana?
1: Setar membahana, cantik.
0: Oke, mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Padi, kasih nggak sampai ya, Gek.
0: Padi, kasih tak sampai.
1: Salamnya buat Tiara aja, dah. Selamat bertugas, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih sudah bergabung untuk edisi hari ini. Cepat sekali, tumben. Cus, kalau gitu langsung Tiara puterin lagunya. Ini dia lagunya Padi, kasih tak sampai.

0: Come on.
1: Come on.
2: Come on. Merdeka.
3: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngatakan kita lanjut. Tadi kasih tak sampai sudah mengudara ya. Masih ada 20 menit lagi untuk kita telepon-teleponan. Jadi langsung aja Tiara angkat telepon selanjutnya ya. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM. Halo Tiara.
3: Halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
4: Aji Dugita di bagian Galala ya Tiara.
3: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, Ji?
4: Cuaca cukup menyengat nih Tiara.
3: Oh, baiklah, mau request lagu apa hari ini?
4: Lagunya Bumerang ya.
3: Bumerang judulnya?
4: Yang Pelangi.
3: Pelangi, oke. Salamnya mau buat siapa?
4: Salam buat fans Gema Merdeka semua, selamat siang. Buat ya Tiaranya, selamat bertugas. Terima kasih ya Tiara.
3: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya langsung Tiara putarkan. Ini dia Pelangi dari Bumerang.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut Fanny Gema Merdeka. Ada siapa lagi kah yang sudah telepon? Kita sapa dulu. Halo GM.
3: Halo GM, selamat sore Getiara cantik.
2: Halo, selamat sore. Dengan siapa, di mana?
3: Ya, mau kada Ratna ge seputaran Gatsu Timur dan Pasar.
2: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
3: Cuacanya cerah, gak? Secerah hatinya, gak, Tiara, di sana.
2: Astengkara. Hari ini mau request lagu apa nih?
3: Lagunya dari Cindy Claudia, ya, Aku Sayang Kamu.
2: Sebentar, sepertinya ini lagu lama, ya?
3: Iya, kali.
2: Lah, gimana?
3: Gak ada, gak?
2: Mau lagu yang lain, mungkin yang baru gitu, boleh?
3: Oh, yang baru apa ya?
2: Kalau terlalu lama masuk program malam soalnya.
3: Ya ya, Cinta Terbaik aja ya.
2: Dari Cassandra?
3: Iya, boleh.
2: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Bu Anna ya, yang dari Wangajo Gede, mat beraktivitas sama Getiaranya yang lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, okay. Bye-bye.
2: Dadah, bye-bye. Terima kasih. Lagunya langsung meluncur. Ini dia Cassandra, Cinta Terbaik.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, angkatan kita lanjut. Vanessa Gema Merdeka. Tapi sebelum dia angkat telepon, dia punya informasi penting dulu ya. Harga handphone sama harga laptop kan lagi naik ya. Tapi Vanessa jangan khawatir, dapetin kebutuhan handphone dan laptop Anda di Dewa.com. Karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit, itu juga ada promo triple bonus di bulan ini loh. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit, Akulaku dan Kredivo dengan promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap semua, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Terus untuk merek laptopnya juga lengkap di Dewa.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan aja. Nah, kalau fansnya pengen tanya-tanya, bisa langsung WhatsApp di 0812-3931-7686. Sekali lagi, bisa langsung hubungi di 0812-3931-7686 atau bisa juga follow Instagramnya Dewa.com atau Facebooknya Dewa.com. Dan buat kalian yang lokasinya jauh dari Dewa.com juga tenang aja, karena kalian pun bisa belanja online, bisa lewat Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop dengan nama store Dewa.com. Jadi ingat ya, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewa.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita lanjut. Kalau begitu, angkat telepon berikutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, GM.
1: Halo, GM. Selamat siang, Gak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Kak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
1: Cuacanya cerah, Tiara. Secerah hatinya Tiara di sana, Tiara.
0: Asengkara. Mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Noah ya.
0: Noah yang judul apa?
1: Suara dalam kepala.
0: Sebentar, Tiara cari dulu lagunya. Salamnya mungkin mau buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Tiara, amat bertugas, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Otomatis lagu ini jadi lagu terakhir ya. Pak Cahya juga jadi penelpon terakhir kita untuk edisi hari ini. Oke deh, kalau gitu sekalian Tiara pamit undur diri. Fansia, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda edisi hari ini. Kalau belum berhasil masuk hari ini, jangan sedih. Besok kita telepon-teleponan lagi ya. Karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat siang, jelang sore. Semuanya selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngeteren. Hai, selamat sore fam setia Gema Merdeka. Di RW Lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda ya. Kali ini kita berjumpa di ajangnya Formula Dangdut Fanstia. Kita joget bareng bersama Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti. Oke fans Gema Merdeka yang mau gabungan silahkan ya di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp 08155 8977.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Ada Dodo Solasi Otokoto keblong-blong ya. Sudah mengawali coba kita sore hari ini di ajanya Formula Dangdut Fansia ya, Gema Merdeka. Oke. Jadi mau gabung silahkan ya di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren atau di nomor WhatsApp 081558977. Kali ini leputarkan ada Citra 2 dari Nela Karisma.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngeteran masih dejanya forum ledang dut ya. Suliana bisa nih mau nyawang ya. Artinya hanya bisa memandang tapi tidak bisa memiliki. Ya kurang lebih seperti itu lagunya ya, isi dan makna dari lagu ini ya. Oke, fansnya gue mereka mungkin dianya sudah milik orang ya, jadi bisanya ya cuma memandang saja tanpa bisa memiliki begitu. Oke, fansnya gue mereka gila mau menyapa dulu deh yang sudah bergabung sore hari ini dianya formal dangdut ya. Selamat sore dulu buat Pak Yan Jumbo yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Yang sudah bergabung sore hari ini diajaknya Formula Dangdut ya, di seputaran Topati, di warungnya Rini Rani ya. Dan buat Dek Rina juga, selamat sore, selamat makebek pokoknya ya, bersiap-siap mau buka warung ya. Laris manis makebek pokoknya Mbok Dek, tetap semangat selalu. Oke, lanjut lagi. Ada Mbok Ramawati dari seputaran Singapadu, apa kabar Mbok Ramawati? Ini si gantengnya terus apa namanya terus menangin lomba nih ya. Pokoknya tetap semangat selalu ya buat Mbak Dek Ramawati ya. Ada juga ada Mbak Nurwati dari seputaran Sedang sana ya. Selamat sore, selamat beraktivitas juga. Lanjut ada Cece Meli dari seputaran Klungkung. Apa kabar Cece? Semoga sehat selalu. Dan juga ini Rainanya udah deket banget ya. Ada Purnama Kapat nih. Wih, laris manis pakai bag pokoknya ya. Bareng Mbak Tut juga yang ada di sana. Ada juga Mbak Wayan Puspasari di Budaga Klungkung. Ada Beli Dede Pongki dari Klungkung juga. Mbak De Ani Sandagang Begwi yang lagi pilar-pilar ya. Ada Mbak Rai dari seputaran Pasar Batu Kandik. Selamat sore Mbak. Bareng adik akannya. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ya. Laris manis juga dagangannya. Lanjut lagi ada Murah Endu dari seputaran Tulikup. Ada lagi Royce Kani dari seputaran Sukawati. Gimana kabarnya sore hari ini? Semangat bertugas sampai tuntas ya Mbok Yulia Hoahoe dari Swiss ikutan Jobar seputaran wilayah Sukawati. Oke, terima kasih. Lanjut lagi ada Pak Cahya dari seputaran Tangep. Dari Tangep ya, udah Jobar sore hari ini. Terima kasih banyak ya. Dan fans Tegu Merdeka, kita masih diajaknya formal dangdut ya. Kali ini dari Dua Racun ya, ada Dagdikduk Der.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

97.8 Gema Merdeka ngetren, fans ya Gema Merdeka. Tadi baru saja kita nikmati lagu Esa Risti ya bareng Agus Kotak ada Gelupur Dot. Oke fans ya, sebelum kita lanjut lagi untuk lagu Prima HP Damar Opo Lilin ya. Oke fans ya Gema Merdeka, kali ini Yula bakal hadirkan dulu deh informasi untuk Anda nih fans ya Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Khususnya fans ya untuk Anda yang kepengen membeli atau menjual emas, nah percayakan bersama Queen Emas. Queen Emas siap membeli perhiasan emas, emas antam dan juga logam mulia dengan harga yang tinggi dan top up dan up to date ya sesuai dengan pasar. Emasnya rusak tanpa surat, kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat ya, emas lama hingga berlian, rubi, safir dan juga jamrut tetap kami terima. Nah, prosesnya juga cepat fans ya, mudah dan juga profesional dan transparan. Dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat, transaksi melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi Queen Emas Jalan Nusa Kambangan nomor 226 Simpang 6 Dawuhpuri Kau dan Pasar Barat. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Informasi lebih lanjutnya silakan di 0822442020. Sekali lagi 0822442020. Instagram @queenemas_official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik. Ya fans, tiga umur mereka masih diajaknya formula dan good sampai di jam 5 sore.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Mau kemana, Bestie?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetroman. Saya Gema Merdeka, masih di ajanya Formula Dangdut ya. Dan kembali Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah gabungan bareng Yulia di sini, yang barengan joget bareng ya. Ada Bu Jero Soka dari Seputar Padungan. Apa kabar Bu Jero? Semoga sehat selalu ya. Selamat berjobar sambil bersih-bersih ya. Ada juga Madi Hendra Saputra dari Seputar Desa Tua di Marga Tabanan. Ada Mokmini dari Luwu, selamat sore. Ada juga Pekak Podol dari Seputaran Samplangan ya. Mbak Wayan Sugiani dari Karangasem Manggis, terima kasih sudah gabungan sore hari ini. Ada Indrawari dari Seputaran Mancawarna, selamat sore Mbak Ian Lastri dari Seputaran Belayu. Ada lagi dari siapa nih yang lagi nguling nih ya, terima kasih sudah gabungan sore hari ini di ajangnya Forum Maladangdut ya. Ada juga Van Setia Gema Merdeka yang sudah gabungan, ada Mbak Luswartini dari Seputaran Pempatan Rendang ya. Udah gabungan sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut. Oke. Kali ini Van Setia, ada Alfi Ananta, jangan ganggu.

0: idol musik. Wasik.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Gema, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya Formula Dangdut sore hari ini ya. Satu informasi dulu, datanya dari DVSK I5 Plus ya, hadir di Bali dan mengadakan event di tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World Denpasar. PT Sukunindo Automobile ya, sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande Serang Banten. DVSK mengadakan event regional launching tipe VIF E5 Plus di beberapa kota dan juga sekarang ada di Mall Living World Denpasar ya. Kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobil yang terbaru dari DVSK. Jadi fans Tiga Merdeka jangan sampai kelewatan ya. Waktu pelaksanaan eventnya tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Dan ada juga kesempatan customer test drive untuk produk DVSK E5 Plus ini serta mendapatkan souvenir. Nah, harga DVSK E5 Plus di harga Rp534.000 dan khusus 5 pembeli pertama akan mendapatkan harga khusus free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik. Nah, fans Tiga Merdeka yang seru lagi nih, DVSK E5 Plus ini merupakan kendaraan plug-in hybrid ya, di mana untuk sehari-hari bisa dipakai mode listrik sepanjang 140 km. Dan jika dikombinasikan dengan bensin ini mencapai 1.400 km. Fans Tiga Merdeka, plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DVSK E5 Plus 7-seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Yang menariknya lagi fans Tia adalah kursi tengahnya ini sudah menggunakan captain seat ya, dan juga mampu menempuh jarak 1.400 km dan setara Jakarta Lombok, atau hubungi segera di nomor 0877-2266-2945. Sekali lagi 0877-2266-2945. Lokasi dealer DVSK Jalan Tekumar Timur nomor 42 Denpasar.

Sebelum 7,7 FM, Gema Merdeka ngetren, kita tinggalkan saja Sasha Arkisna, Joko Tingkir, Ngombe Dawat ya. Ojo dipikir ngarai mumet. Soal informasi datangnya dari Pegadaian Fanstia Gema Merdeka. Jadi untuk Fanstia yang lagi mendengarkan Radio Gema Merdeka, kalian tahu nggak, ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang ya. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anaknya udah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah punya investasi. Nah, buat fans Tia Gema Merdeka yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang sudah ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi, gak perlu nunggu ya punya uang, biar banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi nih fans Tia, nilai cicilannya ini tetap sampai lunas ya. Nah, meskipun harga emasnya sudah mengalami kenaikan. Jadi fans Tia Gema Merdeka, jangan ragu ya, dan juga gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting dari sekarang ya. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.

Iya, Fun Stadium Merdeka, kita tinggalkan Vita Alvia dengan Pecah Seribu, Fun Stadium Merdeka ya. Oke, Fun Stadium Merdeka, kali ini satu informasi dan Yulia mau mengingatkan nih buat Fun Stadium Merdeka ya. Nah, sekarang ini sudah hadir Vitali kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu ya. Hadir dengan kemasan satu saset, itu Rp56.000, sudah support untuk menjadi lelaki full power, dan juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tegang Merdeka dapatkan Vitalik di toko obat dan apotek-apotek terdekat Anda. Ya, Fans Tegang Merdeka, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut ya, edisi hari ini 24 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi ada temu Sawitra tepat di jam 5 sore ya. Saya Ilham Pertugas, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, tetap jaga kesehatan, jangan narkoba. Bye bye.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak kosata tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
3: Minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
3: Minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
3: Den, ini apa?
4: Apa?
3: Warna cewek ini nyari.
4: Lagi lo.
3: Belok bentuk aja putra.

97.7 FM Gema Merdeka ngatrayan rahajang sore fans setia Gema Merdeka. Kacundo mali sanang titiang ge sani sang dari reng acara temu sawi ternyantos galah pitu mali bos. Durusang ide dane sane jagi nenas tembang bersedayang ge langsung WhatsApp utawi Facebook kenten ge reng status terbaru kenten. Mangkin lu galah yang demen ge sani ngatur pangan jali umat om swastiastu.

0: odiang odiang tiang sing payu.
1: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
2: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gemember di Kangetren. Nika sampun tembang saking ari kencane baper ya. Soalnya makin niki akeh yang baper niki ya ya semuanya ada baper ya semuanya nge sabar gitu nih. Mang Datan baper niki fansnya Vitalik sudah hadir dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans Gema Merdeka Nike Pompi pahlawan pengganti 2 ya. Nike spesial buat fans dia yang sering menggantikan gentennya. Jadi pahlawan pengganti terus gentennya. Sudah saatnya menjadi pahlawan sesungguhnya gitu ya. Rahajang sore Niki fans dia sana sampun nyarengin wenten Tri Ayuna ring Singepadu suksema Abah Waisel ring Samplangan wenten Jero Mertasari dari Siulan. Ada Bu Yan Yan Bur Arini di Selat Duda lagi pulang kampung katanya ya. Wayan Sugiani ring Karangasem, Bapak Madi Hendra suksema ring Tabanan. Siren Niki wenten Ari Dinamika ring Klungkung. Wenten Bu Yan Endri sering seputaran Bangli seksama nggih Fanstia sampe sampun nyarengin gek sani niki. Satu informasi, jangan lupa Fanstia follow akun Instagram Radio Gema Merdeka dan juga subscribe YouTube-nya di Gema Merdeka Bali.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Dewi Carangsari itu sing suit mentimpal kenten nggih fans Tiaya. Masa sampun me kenten putus kenten tetaplah jadi saudara, jadi teman ya. Kalau bisa, kalau enggak bisa tenapi ya fans Tiaya. Rahajang sore niki sane sampun nyarengin ge sani wenten dila patut dilaat maja sesema Bu Lasti seputaran Blayu, Pak Wayan Sudibagi CEO Bunga Pacah si Bang Kajeng, ngora endu sesema. Cok Gus Permana ring seputaran Batu Bulan, Nini Gustar Hajang sore. Wenten Gustut Sempidi suksema, Gede Saputra Jaya juga niki sampun nyarengin ge sani nggih. Fans Setia Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Nggak Terinvest ya. Di FSK E5 Plus sudah hadir di Bali dan juga mengadakan event 22 sampai 28 September di Mall Living World Denpasar. PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern di Cikande, Serang, Banten. Di FSK mengadakan event regional launching type E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jangan sampai kelewatan waktu pelaksanaannya 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Ada kesempatan customer test drive produk dari DFSK E5 Plus serta mendapatkan souvenir. Untuk harganya di harga Rp534 juta dan juga khusus 5 pembeli pertama akan dapat harga khusus, ada free Lucky Dip senilai jutaan rupiah dan juga banjir souvenir. Dan untuk Anda, DFSK E5 Plus merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana bisa digunakan sehari-hari, bisa pakai mode listrik sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin mencapai 1400 km. Dan yang menariknya adalah kursi tengah sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta sampai Lombok. Bisa hubungi langsung di 0877-2266-2945. Sekali lagi di 0877-2266-2945. Lokasi dealer DFSK di Jalan Teku Umar Timur nomor 42 Denpasar.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren, fans setia Gema Merdeka ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar ataupun magang di luar negeri, Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan juga bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Ezi Career Center, kamu bisa mewujudkan impian bekerja di luar negeri. Fasilitasnya berstandar internasional dari Ezi Hotel, ada pastry studio, kitchen studio, coffee and tea lab, ada mixology library, ada IT lab dan juga Ezi Restoran yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Langsung aja follow Instagramnya di @elizabethinternational atau kunjungi websitenya di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya, yang punya emas lama, rusak ataupun tanpa surat. Jangan khawatir, Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas Anda. Kenapa bisa tinggi? Karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri tanpa perantara, tanpa ribet, dan juga langsung ke harga terbaik. Di Queen Emas, jual emas tanpa digosok. Proses cepat, sekitar 3 menit, uang langsung di tangan. Privacy terjamin, tidak ada posting emas yang Anda jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman, dan rahasia. Tentunya menerima berbagai kondisi termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak hingga silver, platinum, ada palladium, ada antam, dan juga UBS. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan juga gratis. Tentunya produk telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi Queen Emas di Jalan WR Supratman, nomor 282 Denpasar Timur, sebelah barat perempatan Tohpati, di samping Radio Gema Merdeka. Buka setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 20 Wita. Dan buat Anda yang mau cek harga, langsung dulu hubungi di 0822 443030. Sekali lagi di 0822 443030. Kunjungi queenemas.com atau Instagramnya di @queenemassupratman dan queenemas_official. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tertinggi dan terbaik.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819-34-33336. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819-34-33347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Pak Wayana Yering Pedungan, Rahajeng niki Pak Egar, susama Pak Egar, Mbok Rair, Purniti Ring Canggu, Wenten Lingling seputaran Kuanji suksema niki Pak Putu Sutar Ring Penebel suksema. Fans Tia, nikmati promo semangat September angsuran hemat ya. Nikmati DP murah dan juga angsuran ringan bersama Wajah Motor. Segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai sejutaan, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Vazio ada gear ultima DP 700 ribuan. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan juga asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor Nema Rejan.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrayan Yudi Kresnagi di Peleh. Niki spesial ya buat yang sudah request Niki Wenten. Udah Meli Niki ya seksema sang penyaringi Niki. Ampun amangkin masa lalu boleh diingat Kenten ya sebagai pengingat Kenten ya. Rahajang sore menten Aquarius driver ring seputaran Bangli. Wenten periring Niki siapa? Kaplur ya. Terima kasih. Ada Aji Nale, terima kasih dari Brasela. Ada Ayi Matahari, terima kasih. Kemudian Nyoman Kacrut Boy dari Guang, Rangga Pastawo juga sampunya ringin. Get Tami, ring seputaran Tegal Kuning Bongkase, Komang Minggu, Ketapehan. Ya, Pak Sukre ring tampak siring, terima kasih. Niki Wenten Mini Asih ring seputaran Luwes. Doping SDC seksama ya. Panstia satu informasi nih Kingge. PT Sekonindo Automobile, perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia di kawasan industri modern Cikande Serang Banten, di mana DFSK E5 Plus itu hadir di Bali dan mengadakan event di tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World Denpasar. Tentunya event ini regional launching type dari E5 Plus yang berada di kota dan juga di sekarang ada di Denpasar, tepatnya di Mall Living World. Dan kegiatan ini bertujuan mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jangan lupa kegiatannya di tanggal 22 sampai 28 September 2026 ya. Dan ada kesempatan customer test drive dari produk DFSK E5 Plus serta mendapatkan souvenir. Untuk harganya di harga Rp534 juta. Dan khusus 5 pembeli pertama dapat harga khusus dan juga free lucky dip senilai jutaan rupiah dan juga banjir souvenir menarik. Dan untuk Anda, DFSK E5 Plus ini merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana sudah sehari-hari bisa dipakai mode listrik sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin mencapai 1400 km. Tentunya DFSK E5 Plus ada 7 seater dengan dimensi luas dan juga 75 fitur terbaik unggulan dari kompetitornya. Dan buat Anda langsung aja boleh langsung hubungi aja di 0877-2266-2945 ya. Boleh diulang nomornya di 0877-2266-2945. Yang jelas untuk Anda gak masalah ya, biar makin makin percaya lagi ya, karena kursi tengahnya itu sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta Lombok. Dan untuk lokasi dealer dari DFSK sendiri ada di Jalan Teku Umar Timur nomor 42 Denpasar.

97,7 FM Gemah Merdeka, ngetren fans dia menyagosok cap tunggal, cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, sisgi untuk gigi sakit ya, pipi bengkak, sakit kepala, sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Bisa juga untuk encok, boyok, rematik, pegal linu dan sakit seperti ditusuk-tusuk. Langsung beli di seluruh cabang apotekku dan toko obat terdekat. Bisa mampir ke apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B, apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C, apotekku Teko Umar, Jalan Teko Umar Barat nomor 55, apotekku Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46, apotekku 9 Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50, apotekku Pulau KW, Jalan KW nomor 74, apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, dan apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

97,7 FM Gemang Merdeka nggak terhen. Suksema fans tia, sana sampai nyarangin gak Sani Nika ya, suksema ya. Ampura niki ya nih wentan iwang gak Sani, wentan gereng acara temu sawitra. Wentan yang gembrung, suksema niki wentan tut marco ring selat duda suksema. Kakek Gema suksema gih. Wentan pan sudi di beluhu, moha sidekarya suksema juru sokor ring pedungan suksema sampai nyarangin. Niki wentan ibu ketut dan pasar seksama nggih kena rahayu maka sami makin lu gerayang namun gak sani ngaturang pang rame santi om santi santi santi om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, selamat malam. Kita kembali ketemu di Anjang Sana Udara. Biasanya sama rekan saya Tiara ya. Tiara atau Fitri. Berhalangan hadir malam ini, jadi sama Wina dulu. Oke, yang mau gabung langsung saja di sosial media Facebook, Instagram dan juga WhatsApp.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

97,7 FM, Fansia Gama Merdeka. Itu dia tadi satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau ya. Oke, saya lanjutkan lagi Fansia Gama Merdeka untuk memutarkan satu lagu miliknya dari Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Fansia Gama Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: butuh air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok jam tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok jam tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok jam tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
1: Kutus-kutus tambah warasku.
5: 97,7 FM.

Pengkapan Siaga Gawang Merdeka kembali dari Vitalik ya, yang sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Jadi hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi seminggu 2 kali. Fansia, silakan dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: 97,7 FM.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97.7 FM.

Frekuensi Agama Merdeka, itulah dia gurun hujan dari Juicy Lucy yang setelah kita nikmati bersama-sama di kesempatan malam hari ini. Dan untuk berikutnya saya akan sambung, ada Abah Wasli Sampelangan yang sudah ikutan, Ide Bagus Widiantara juga di Sidembunut Bangli. Kemudian ada Doping SDG di Kebagan Kayu Bihi yang lagi monitor. Indrawari juga, Mbak Wina juga, selamat malam. Oke, kita sambung dengan satu lagu, sesi potret.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe. Jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 97.7 FM.

Sebuah lagu dari Armada dengan judul Harusnya Aku sudah mengantar kita di anjang sana udara ya fans Setia Gema Merdeka. Wina akan sambung lagi untuk menjumpai Anda yang tentunya sudah ikutan bergabung di sosial media WhatsApp atau juga di Facebook. Ada Made Parnani, selamat malam. Kemudian juga Karmelita yang sudah berbagi salam di kesempatan malam hari ini. Kemudian di mana nih ya? Oke, sabar dulu. Lagu berikutnya dari Arman Maulana nih.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: 97,7 FM.

97,7 FM Pansiago Merdeka. Itu dia satu lagu Belajar dari Rumput yang Bergoyang ya. Kita lanjut lagi Pansiago Merdeka. Bina pilihkan saja dulu satu lagu yang kali ini dinyanyikan oleh Elo, Pergi Untuk Kembali.

Oke, 97,7 FM Pansiago Merdeka, kayaknya anjing kesana udara mesti kita akhiri sampai di sini. Kita lanjut satu jam lagi di Himbauan Malam. Jadi stay tune ya.

0: tega nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
4: Gema Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Konon katanya ada 3 jenis varietas buah anggur di dunia. Eits, faktanya lebih dari itu. Di dunia ini ada 10.000 varietas buah anggur, tentu dengan beragam warna, ukuran, dan tingkat keasaman. Nah, khusus di Indonesia ada kurang lebih 40 varietas buah anggur yang sudah lama dikembangkan dan beradaptasi dengan tanah serta iklim Indonesia. Termasuk di Bali, tepatnya di daerah Buleleng sana, jadi salah satu tempat pengembangan dan budidaya buah anggur.

Tata Janeta, penyanyi dan aktris asal Bandung, Jawa Barat, yang dikenal luas lewat karakter vokalnya yang serak-serak bass, bertenaga dan penuh penghayatan. Ia mengawali popularitasnya di kancah musik nasional saat bergabung dengan grup vokal wanita Dewi Dewi, kemudian menjadi Mahadewi di bawah naungan Republik Cinta Manajemen. Nama Tata Janeta semakin melambung tinggi dan mengukuhkan dirinya sebagai Ratu Balada lewat deretan lagu hit solonya seperti Penipu Hati, Korban Perasaan, dan mega hit Sang Penggoda. Kolaborasinya bersama Maya Estianti. Dengan kekuatan vokal yang emosional, lirik-lirik bernuansa patah hati dan keteguhan wanita, serta aransemen musik pop balada yang megah, Tata Janeta sukses menjadi salah satu solois wanita paling populer dan berkarakter di industri musik tanah air.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kitab Kiskindha Kanda merupakan kitab keempat dari kitab Sapta Kanda Ramayana. Kitab Kiskindha Kanda menceritakan kisah pertemuan Sang Rama dengan Raja Keras Sugriwa. Sang Rama membantu Sugriwa merebut kerajaannya dari Subali, kakaknya. Dalam pertempuran, Subali terbunuh. Sugriwa menjadi raja di Kiskindha. Kemudian Sang Rama dan Sugriwa bersekutu untuk menggempur kerajaan Alengka.

kamu saja. Aku juga gak larang kok kamu mau pakai lipstick atau parfum, tapi jangan berlebihan dong. Yang cantik kan belum tentu menarik, bahkan yang sederhana mungkin.

kau baca suratku ini, aku sedang sangat rindu padamu. Kapan kita dapat bersama-sama seperti dulu lagi? Satu rinduku hanya engkau. Salam sayang dari aku yang jauh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kita ketemu lagi di sini ya. Sudah siap? Pagi ini kita jabar lagi di Kopi Dangdut. Kita bikin suasana pagi jadi bergoyang dan bergetar sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu lama dari Roy Hanafi, 1000 kurang 1. Kalau 1000 kurang 1 pastinya jumlahnya 999 dong ya. Tapi semangatnya jangan sampai kurang nih Vanstia ya. Semangatnya harus full ya pagi hari ini. Yang baru bangun, kita semangatin dulu dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda ya. Silakan Vanstia Goreka yang mau request juga boleh, bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: dek. Nawang kini malah lari dek.
1: Nawang, kenapa ya? Kini malah lari.
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kau dek. Liu kau anak yang ngiriang dek. Mari megahin kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada dari buka di door dek. Nawang kini.
1: Sandro pada dari sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Ya. Aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Kembang,
9: kembang,
10: kembang,
9: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Melani. Happy pagi ini, pastinya kita harus happy semua ya. Ada yang merasa kurang happy, mungkin baru bangun, belum disemangatin dengan lagu favorit Anda ya. Silakan request aja langsung ya di Facebooknya Gema Merdeka. Masih gue selalu ditunggu sampai jam 7 pagi, atau bisa juga di WhatsApp ya. Yang sudah bergabung di WhatsApp juga terima kasih. Lagunya sudah langsung diputar pastinya buat yang sudah bergabung di awal-awal ya. Nah, buat fans setia mereka yang belum bergabung, sekali lagi masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi. Yang sudah bergabung, waktunya kita sapa dulu ya. Yang sudah bergabung ada Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah. Terima kasih, lagunya sudah langsung mengudara ya, lagunya Roy Hanafi. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Method D atau Method Badung yang ada di seputaran Blah Batu. Terus ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih sudah selalu setia bergabung juga ya, lagunya Melani ya, Melani yang Happy sudah langsung mengudara. Terus ada juga yang sudah bergabung selanjutnya,

Ya, featuring Tika sudah langsung mengudara juga ya. Mulan Jamila ternyata punya lagu dangdut juga ya. Iya, ternyata punya memang ya. Nah, buat fans setia Goreka yang belum bergabung, sekali lagi Gus Aldi masih tetap menunggu ya sampai jam 7 pagi. Dan buat fans setia Goreka yang sudah request juga ya. Wow, yang sudah request lagu dari GTI. Banyak juga yang request ini ya. Ya udah langsung saja GTI lagi kece.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Divarina Indra. Ngopi masih. Sambil ngopi jangan lupa juga ya untuk follow akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Odeka, jajaran Satreskrim Polres Bangli berhasil membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan perlindungan anak lintas provinsi. Jaringan ini memanfaatkan platform media sosial TikTok dan juga aplikasi WhatsApp untuk melancarkan transaksi jual beli bayi ilegal. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Iwayan Devin, 35 tahun, asal Kintamani ya maksudnya. Kemudian ada juga Jumariani alias Ria, 26 tahun, asal Pandeglang. Kemudian ada juga Charudin Saputra alias Putra, 18 tahun, asal Lampung. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Sembilan 7,7 FM.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Nela Karisma, bidadari Kaseleo. Jangan sampai tenaga kita juga ikutan Kaseleo, Fanstia ya. Kalau sudah mulai Kaseleo ya tenaga kita, atau semangat kita sudah mulai berkurang, langsung saja kita semangatin lagi dengan Vitalik nih, Fanstia. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Nia Hamidah. Sungguh cinta, selain mencintai pasangan, mencintai keluarga, terus mencintai saudara ataupun sahabat gitu ya. Pastinya kita harus mencintai diri kita sendiri juga nih Fanstia. Jangan sampai diri kita sendiri malah dirusak oleh rokok, kemudian minuman-minuman keras, apalagi sampai narkoba nih Fanstia ya. Waduh, serem ya kalau sudah seperti ini ya. Masa depan kita pun juga hancur nih Fanstia. Waduh, sebaiknya kita isi ya masa muda kita dengan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan positif, dan juga prestasi nih Fanstia, serta jauhi ketiga benda tersebut ya. Nah, selain itu juga jangan lupa ya, terutama buat generasi berencana, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Fanstia. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
11: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Jira Yut Yut Nyutan Yut Nyutan karena masalah keuangan ini ceritanya ya. Tetap semangat aja buat fans setia Gema Merdeka yang sekarang ini lagi berjuang ya, atau yang sedang memulai dari awal ya, yang baru-baru mulai buka usaha, yang baru-baru mulai belajar berjualan. Tetap semangat aja, semoga lancar selalu nih fans setia ya. Nah buat fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung juga pastinya semangatnya luar biasa ini ya. Memang luar biasa banyak juga yang sudah bergabung di WhatsApp, kemudian ditambah lagi di Facebooknya Gema Merdeka ya. Terima kasih buat yang sudah meramaikan Kopi Dangdut. Kita lanjut lagi menyapa fans setia Gema Merdeka yang lainnya ya, yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa. Ada Tueka, Tueka yang ada di Pasar Payangan, minta lagunya Duo Anggrek Goyang Nasi Padang. Sudah langsung mengedara buat Tueka tadi ya. Terima kasih Tueka sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Bu Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo. Terima kasih Bu Jero Adi ya sudah bergabung, lagunya sudah langsung mengudara. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri, ada Pak Mari atau Pak Yeyen ya, kemudian ada juga Bu Yeyen, ada Deta, Bu Totsumi sama Bu Madeasih, ada juga keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri juga, ada Pak Osi, Bu Osi, ada Osi sama Intan juga ya. Kita sapa juga yang lainnya yang sudah bergabung. Ada Bapak Wayan Mudiarte yang ada di Undisan Kelod, lagunya Dua Hati Satu Cinta gitu ya. Lagunya sudah Gus Aldi puterin sih tadi ya. Satu hati dua cinta yang benar. Ya. Bukan dua hati satu cinta ya, kebalik ini ya. Oke, enggak apa-apa. Walaupun judul lagunya ini salah ketik, yang penting lagunya sudah ketemu ya. Dari Cantika Putri tadi ya, Satu Hati Dua Cinta. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri, ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai Batu Bulan. Yaudah kalau gitu langsung saja kita lanjut lagi ya, yang sudah request lagu dari Melinda, ada Bayangmu buat Cok Gus Permana ya yang ada di Sukawati.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari Gea Yubi Gaspol. Maaf kepotong dikit lagunya ya, karena waktu kita juga mepet. Yang penting semangatnya juga harus gaspol ya, walaupun lagunya kepotong, jangan sampai semangatnya juga hilang ya Fanstia ya. Harus tetap digas semangatnya. Tapi buat Fanstia Gawadeka yang merasa mudah lelah, bisa kok ya semangatnya digaspol lagi ya, dengan cara minum Vitalik nih Fanstia. Nah jadi Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Nah, Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik Fanstia Goreka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak buat Fanstia semuanya ya, yang sudah bergabung, yang sudah meramaikan dari jam 5 pagi tadi ya, sampai sekarang sudah mendekati jam 7 pagi. Tapi Fanstia Goreka, sebentar lagi tetap disemangatkan ya, disemangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97, Kamu Tujuh FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans Gema Merdeka, tentu yang masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini untuk edisi hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Semangat pagi buat kita semuanya di edisi hari Jumat ini. Semoga semua aktivitas dan pekerjaan kita lancar ya, fans Gawa Merdeka. Dan pagi hari ini biar makin happy, biar makin bersemangat, cus, kalian bisa ikut gabungan sama Tiara ya. Bisa request lagu juga, siapa tahu pagi hari ini pengen dengerin lagu-lagu favoritnya sambil prepare, biar bisa sambil nyanyi-nyanyi juga. Boleh, langsung aja gabungan bareng Tiara ya. Seperti biasa, bisa di WhatsApp kami di 081558009 77, atau bisa komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Terus buat yang sedang nanjau di sana, jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan akses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, Kamang 7 FM, Gema Merdeka Ngetren 2001 kali. Lagu dari miliknya Adrian Kali. Yeay, semoga fans yang suka sama singlenya ya. Tiara meracuni kalian dengan lagu favorit Tiara. Oke, okay, terima kasih banyak fans Gema Merdeka yang pagi hari ini udah gabungan, yang pagi hari ini udah request lagu juga. Thank you so much. Ditunggu satu persatu akan Tiara putar lagunya. Jadi jangan kemana-mana, sampai nanti di jam 9 ya. Jadi buat fans Tia yang mungkin baru dengerin, baru atensi, baru monitor, kalau kalian pengen gabung atau pengen request lagu, silahkan. Langsung aja serbu sosmednya GM, bisa di Facebook atau bisa di WhatsApp juga ya. Oke, terus fans GM mereka seperti biasa juga di program Tirama. Di session yang pertama tentu kita akan bahas informasi-informasi penting, dan ada berita-berita atau informasi-informasi terkini juga yang bakal Tiara baca. Jadi jangan kemana-mana ya. Pokoknya pagi-pagi kalian sambil prepare, sambil dengerin lagu, sambil dengerin informasi-informasi terkini juga. Oke? Kali ini ada informasi penting dulu, Fanis Tia Gawang Merdeka, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja, dan Fanis Tia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, Ngetren ST12, cari pacar lagi. Terima kasih untuk yang sudah request pagi hari ini, sudah meluncur ya. Terima kasih sudah didengar juga barusan sama yang request, yay. Okay, kemudian Fancy Gema Merdeka, kita lanjut lagi ya kan, karena masih banyak lagu-lagu lain yang bakal Tiara puterin juga. Tapi sebelum kita move ke lagu berikutnya, ada lagunya Gamawan yang Jomblo Happy. Fancy Gema Merdeka, Tiara punya informasi dulu nih, ada berita terkini dulu ya. Kita bahas info berita dulu. Fancy Gema Merdeka, kemarin Tiara sempat sempat lihat sosmed gitu kan, lagi scroll-scroll, ternyata ada info kalau Indonesia akhirnya mendapatkan emas pertama dari cabang olahraga badminton bergu putra di Asian Games 2026. Keren, Tiara langsung kayak oh wow gitu kan. Terus Tiara langsung cari-cari berita ya kemarin, dan ternyata itu informasi yang valid, memang mereka menang gitu ya. Fancy Gema Merdeka, di mana Asian Games 2026 ini berlangsung di Jepang, di Nagoya, Jepang. Fancy ya, keren. Dan kemarin itu posisinya itu Indonesia lagi versus sama Cina gitu, Fancy ya, dengan skor yang dramatis 3-2 di partai final pada 24 September 2026 kemarin. Dan konon katanya juga Fanny Stia, kemenangan ini tuh mengakhiri penantian panjang selama 28 tahun sejak terakhir kali Indonesia meraih emas di cabang bergu putra. Itu terakhir di tahun 1998, dan akhirnya pecah telur ya di tahun 2026 ini. Terus karena memang menang dan posisi satu gitu ya, Fancy Gema Merdeka dari teman-teman tim bulu tangkis atau tim badminton bergu putra Indonesia tuh langsung kayak euforianya ada banget. Happy-nya happy banget gitu Fancy Gema Merdeka. Bahkan ada yang sampai, kan ada yang ngevideo ini ya, sampai ada yang bilang 5M gitu. Jadi kayak di kolom komentar tuh pada kenapa nih 5M gitu kan, apakah ngodein gitu kan biar dapat hadiah 5M gitu mungkin ya. Terus di sesi mereka foto bersama, mereka juga sempat foto, tapi posenya tuh kayak nunjuk tangan, nunjuk ke posisi jam tangan gitu loh Fanisia. Waduh, itu juga cakep, bikin heboh, bikin kita ketawa juga. Banyak yang komen juga, oh mungkin teman-teman lagi ngodein pemerintah nih biar dapat jam Rolex gitu. Waduh, boleh, siapa tahu nyampe ke pemerintah kan. Okay, gitu Fancy Gema Merdeka. Jadi sekali lagi selamat, congratulations buat teman-teman tim bulu tangkis bergu putra Indonesia yang baru saja meraih medali emas di Asian Games 2026.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Come on, come on, come on, merdeka.

97, Kamu 7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Kupu-Kupu. Lagu dari miliknya Tiara Andini juga sudah meluncur. Yay, lagu yang falling in love gitu ya fansnya ya. Spesial buat yang sudah request juga pagi hari ini, terima kasih banyak. Dan Tiara punya informasi penting lagi pagi hari ini. Jadi sembari kalian beraktivitas, sembari prepare juga ya fans Gema Merdeka. Dan buat para adik-adik semuanya nih, informasinya buat kalian ya, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk Anda yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari...
1: cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai...
1: minyak dosa cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
3: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, Get Train Fancy, Gema Merdeka, JKT48, Go and Fight, juga sudah meluncur pagi hari ini ke tengah ruang dengan Anda. Spesial buat yang sudah request juga, seperti biasa, ada yang request JKT48 pastinya. Sementan kita di tabanan sana ya. Terima kasih banyak, sedikit bergabung pagi hari ini, semoga makin semangat untuk beraktivitas ya. Oke, sesuai dengan judulnya Go and Fight gitu kan, semangat pokoknya ya. Terus fans Gema Merdeka gak berasa juga, ternyata waktunya sudah hampir jam 8. Nanti jam 8 kita ada informasi spesial ya, seperti biasa. Tapi sebelum kita masuk ke sana, Tiara masih punya informasi lagi. Tiara mau ingetin buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa bisa konsumsi yang namanya Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga 56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja, dan fansnya pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.